0: Seorang makhluk pir yang pa.
1: Ya kita ni anga, anga baca ada pay ni na. Bukan cuti lekang cajau, tungtung cuci sembilan ke pir yang ini.
0: Panthi mitra ni kita ka.

0: Waljan de bai.
1: Maina shatoka, suan bas upainga, suan bas upainga, tanang siri zingara.
0: No re.
2: Naba pangan chakadakronga.
0: Serene awa, kantan de bai nakia.